0: lakakwa marit jochi alang sa jochi spanukil panu nakta panu laat jokat chish kertisintil lahislam panak marikwa na kawilal marin kakwil na klasong sakalil nakatruchi ekchi alinat chik angelat pero onan kuslaris makwas kawilal lahatuan chiruri kapa kuslan chigus mapa jigreli karunin kestila ako amigo mapa jigreli reheble karuchik ni kestili kristian wila atu kachu panikus shankish panukili us serilo pali kapa mak echis nau lance mak echis nau litenamit karunin li us serilo kachu panukil kakunak el kachu sa cholo panu chirule kapa chiko kancho kachis pampal la chuan chirule kapa wila at Shakil karuche okchis chepala kwe karuchik si okstu tankil chepu tu nakapa behe lukastitin ni kristiana an tokat oksinkil chepela kwe marek ehok marete ngangra ni kakwa peka chigreru ni ke okchis chepala kwe marek la familia la anak la chikwa ane ke rahna taman kangheli kakwa marek ne ke rahna ting Inka tat okchis paninkish angeli Dios mare parchik nakatesh takla mare parchik nikerah tachik kepilat yokach paninkili us kuina kakoshash paninkili us pues manu yokach kertesinkila tu am kereta ma angeli ruli kakawila angeli ru nak nakyaher ma angeli ru nak nakapan angeli ru Kuile kahun shakalil na tiyaher inka na tiyaher kuile katyuam maagelirush pampale katyuam maagelirush pampale katyuam matkuslag laad din nakataliman sa lirailan marek wang katakwila at yukat chisnong singki haru siya pangkupit sa lirailan marek ka nakatkira marek yukat takwitis pa ang kilit akwa pero marek ka yukat chikira tingki hunale bago di Dios makach ahchirush panungkin Kuitrah tak kirte si, pero panan kuit jokat cispa bangkil kuil atah pa panen cirule kakwa kuing anak kira kuit toh makin nasmalis baca oleh satu am kakwa kah kuna tinggi aku pokok laco nak laju am wan skawila pokok laco nak kah kila laju am makas cahel cirule kakwa at kata rutis ke aku nak wan la kawila tak disko Freruta manuta que casila tokla ku atat dispan chikla kame seu pero ku la ki am no kenak chichel ku wan la kabinal panjos le le kakwa pero erretan makwana kista la la olin ko chajer rash kulpali railan kama no chos kulpali jahin ra wal chikmas ra Mare ni katuan nak lao nah pangkosis atle kakwa kere tali kiahin nak nataliman chi nah chis atle kakwa kiah nak suy nak chis na ani nau charu nas nun sili kutan le ponal pero ni nau nak kuan she ti chirimal lish na shi kuan she ti chirimal par nak kere tal karush es manus na shi kuan lish familia lish komun arin halan yo ko chirimal lish kamo kre Bikin lekakwa Jesus, mukuras rizin tak mukusnas lekakwa. Eretan, tips kena kek ciri alik yakin. Ni nau nak jalroy ini kira tu kami kioke. Ni nau nak cek jalis kehep ciri al kioke ciri al perushe. Na usmali luk, na usmali tawa. Pero panali jokin cik kiaman. Nak lao nak pangko cik at lekakwa. Nak pangko ini lekakwa. Sektanan bilo, maafun At queen, huipil sa chibir chiklama chaan. Anili atinin, aniki atinak, likakwa Jesus ki atinak in likyakain at queen, huipil sa chibir chiklama. Kawunak kishya likakwa Jesus chikokan. Chipanak likakwa Jesus, nasnaw na liksakal walok. nakuankach kabilal, nakuankach metzeu o malak nikajihak malikakia. Likuinta in kwash necesidad, kuibli necesidad kwan. Lik irak, lik in ishun shakalib, ut lik irak, lik in ishtua. Pero parto mas angeliru, yal angeliru lika irhik sa likahun shakalib, pero erretan, likahun shakalib yatalah yata oso, pero para likakyuam hukulah oso tare, likwal angeliru nak tento nak takak erretan nak wangkak chimakash chahel, ha likakyuam. Si iruch karuli taakwa hanakwan. Mahanakwan shkawila la yuam. O malakhan taakwa hanakwankak shkawila la hun shakalil ut la yuam. Si kilak sa itiakhel. Tsaha kiru chiru li taakwa. Kwi kwankak sa itiakhel. Li Dios maa cha chiru tachikirte si. Kwi yah la yuam. Kwi uchi itiakhel. Kwi yah la yuam. Li kakwa Dios. Maa kah kwi cha chiru nakishkirte si. Pero banan arkwan shkiakhel. Pero panan arkwash kirta sinkil la yuam anak lekakwa Jesus tishkui tisach nama. Pero arkwan tentota kapanush minkwa anak la o kwan lekapaban chiru lekakwa. Kakwirikinto ilokto chenin anak la o takatul lekakwa Jesus takamilirati takashok choke takatul lekakwa Jesus sa lekakuntaklan. Anak la o ikachik ya sumen kanan Ruta kasumeri kinep de kami, nama de shikeli ka reruta kapanu, kui us kapanu, kui a us, mejor inka ta kapanu. Nau sik baliru anili ne kakecho ka kami, vena chiko kancho kachi ke kusintibu ne kancho ka kapanu. Utpa le kakua Dios, kual aje liruna, le kakua Jesus tishkiakwe, kumpil sa kichik la nama. Moshik chikacho, chirish la abio mali a reru, Moshik chikacho chirish shkulpali Nabala nawon Shtawali ka kheru Moshik chikacho chirish likyanalak na usok sotena rechoch Shikak manacho chirish kir tesinkil na kyuam Utak lekakwa Jesus tishkyakwe kumpil sa chpi chiklamar Panak lekakwa Jesus kahkwili shupanol na kyuam Laat li akshak echi kyakher akshak sahniru la kyuam Laat li kyokachish kebali kyakhel sik Salah tuan, mana lekak aku Dios disebut kisah nama, pero tentuan kelak tak sih dapat lekak aku Dios tak tapin ciru tak aku ini ratin di karuni masih kiape, cikokan cikat cikwan, cikokan yok cikwan lagi am, cima kah cakap ciru lekak aku, akhir ini nak kontak si kawilar kontak kembali lekak aku, ane ini ratin lekak aku Dios kiape hermano. Mak ujian nak kah kui lah kung sekali nak cakap, lah tu am tamyang nak cakap. Kui lah ada kekuah ane, kui lah ada kekuah lah kawilan. Sak lah kung sekali, kang an kui lah tu am, lah tu am narah kui nak cakap kesita. Pero cangru taman aksi cakap, aksi colok cepu karu di taman, cangru nak kuat taman, cangru nak kuat ingkar dekat sekeban, cakap sesuatu. Ingkana birati ni dios sak lah cok sak lah kuah. Si irulik ruta aku asman. Sepanak leka aku Jesus maka caak terus manku. Bila ata si, bila ata aku si aku tapak leka aku Jesus. Tishpuy tisash nama, tishpan lah kiuan, tishpan lah tok celah lah kum sakali. Sepanak saan akhir irul, si kebal ciru leka aku asikawilan leka kiuan ciru. Dios yo sorte sin la que pan yo ya quiero un kili ratin y cacua Dios en tu mano Dios yo sorte sin rey la junta plan de la familia de la ciudad put chica pier que ya funelik
1: 18 horas 34 minutos
2: es la historia del propósito de Dios
3: familia Donde comienza la vida y el amor nunca termina.
4: Varón y hembra los creó.
3: Meditemos en su
5: amor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmo 128.

0: Hunga al, parkunatiklachis hunil, utli rahok, mak arrozohi. Nalipaposa li kahunga al.
1: Nalipaposa li kahunga
2: al. Lislo kalep li aktisep, hanep diri. Ulislo kalep li alalbeh kaholbeh, hanep lisna chukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokray la pugtesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM La Hungkapal, Haan Juanlo.
1: La Hungkapal, Haan Juanlo.